0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo memberi apresiasi tinggi terhadap solidnya kemitraan antara penegak hukum dalam memperketat pengawasan peredaran barang. Apresiasi tersebut disampaikan di sela-sela konferensi pers pemusnahan sebanyak 1.498 batang rokok ilegal hasil penindakan di Markas Komando Daerah Angkatan Laut Kodaira 11 Merauke. Gubernur Apollo Savanpo mengatakan barang bukti jutaan rokok ilegal tersebut sebelumnya diamankan oleh jajaran Kodaira 11 Merauke pada 28 Juli 2026 kemarin, lalu di kompleks KNS 1 Jalan Seringgu Merauke. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 94 dus rokok tanpa izin edar resmi. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda, Pemda Merauke serta seluruh masyarakat, Gubernur Apollo menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat. Unsur tersebut meliputi jajaran kepolisian, jajaran Kejaksaan Negeri Merauke, Kodaira 11 Merauke, Kantor Bea dan Cukai Merauke, instansi teknis, pelaku usaha serta elemen masyarakat. Menurutnya kerjasama ini sangat vital dalam memperkuat supply chain, rantai pasokan dan distribution chain atau rantai distribusi terhadap pergerakan orang, barang, serta jasa di wilayah Papua Selatan. Gubernur Apollo menegaskan bahwa pemusnahan barang ilegal ini bukan sekedar kegiatan seremonial belaka. Lebih dari itu, langkah ini mencerminkan kehadiran negara dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan penegak hukum terhadap aktivitas yang merugikan keuangan negara serta meresahkan masyarakat. Ia berharap pola koordinasi yang kuat ini tidak berhenti pada satu momen saja, melainkan terus berlanjut dan ditingkatkan kualitasnya demi menciptakan situasi distribusi barang yang aman, tertib, transparan, dan efektif. Melalui sinergi yang berkelanjutan, Gubernur Apollo optimis masyarakat Papua Selatan dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara normal, aman dan kondusif dengan ketersediaan barang yang cukup serta harga yang terjangkau demi terwujudnya Papua Selatan yang maju dan sejahtera. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Polres Merauke menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 2 personilnya. Upacara berlangsung di lapangan voli 38 Setia Polres Merauke yang dipimpin langsung Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat utama serta personil Polres Merauke. Adapun komandan upacara pada kegiatan itu adalah Ibda Hasan Cahyadi Uluputi. 2 personil yang diberhentikan tidak dengan hormat adalah Ibtu Mad dengan jabatan terakhir sebagai Pama Polres Merauke. Ia dikenakan sanksi berdasarkan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta pasal 8 huruf D dan pasal 13 huruf F Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Personil kedua bernama Bribda ADV yang menjabat sebagai Bapolres Merauke, pemberhentian terhadap berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Junto Pasal 8 huruf E Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Kapolres Merauke dalam amanatnya menekankan agar pelaksanaan PTH, maksud kami PTDH, ini menjadi pembelajaran bagi seluruh personil. Ia mengingatkan setiap anggota untuk selalu berpikir sebelum bertindak serta mempertimbangkan setiap keputusan secara matang. Semoga ini yang terakhir tentunya yang diharapkan, biarkanlah ketika kita berhenti menjadi polisi adalah mereka memang kita sudah masuk purna tugas Polri. Hal itu diungkapkan Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga. Upacara PTDH ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi seluruh personil. Mereka dituntut untuk senantiasa menjaga integritas, disiplin, profesionalitas, serta nama baik institusi Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Papa yakin berangkat besok pagi?
1: Iya, Ma. Papa gak enak izin lagi sama atasan, walaupun beliau sangat baik dan bijak.
0: Tapi bagaimana dengan kondisi Bapak, Pa?
1: Mama gak keberatan kan? Kalau besok Papa sendiri aja berangkat, biar Bapak ada yang jagain.
0: Mama sih gak apa-apa, Pa. Mama juga gak mungkin kan ninggalin Bapak dalam kondisi sakit kayak gitu.
1: Makasih ya, Ma. Nanti tolong kabari Papa ya tentang kondisi Bapak selama Papa gak ada di sini.
0: Iya, pastilah, Pa. Tapi entah kenapa ya, Pa. Kok perasaan Mama kayak gak enak gitu, Pa?
1: Jangan mikir yang aneh-aneh, Ma. Kita berdoa aja ya. Semua akan baik-baik aja kok. Bapak cepat sembuh dan kerjaan Papa di kantor cepat beres semuanya. Jadi Papa bisa ambil cuti nantinya.
0: Iya, Pa. Semoga ya, Pa. Pa, ntar Papa pamit juga ya sama Bapak. Biar gak ditanyain terus.

0: Dewi.
1: Iya Pak, ada apa Pak?
0: Apa sudah ada kabar dari Putra? Apa dia sudah sampai nak?
1: Sudah Pak, malah tadi sempat nelpon dari tempat kerjanya, nanyain kondisi Bapak.
0: Oh, syukurlah.
1: Sebentar ya Pak, ada telepon. Halo, selamat sore. Maaf dengan siapa ya?
2: Maaf, saya Linda, pimpinan perusahaan tempat Pak Putra bekerja. Nah, apa benar ini dengan Bu Dewi, istrinya Pak Putra?
1: Oh, maaf. Iya Bu, saya Dewi. Ada apa ya Bu?
2: Maaf ya Bu, saya harus menyampaikan kabar ini sama Bu Dewi.
1: Kabar tentang apa ya Bu?
2: Tadi siang Pak Putra tertimpa material bangunan monitoring proyek.
1: Ya Tuhan. Ibu-ibu terus gimana kondisi suami saya, Bu? Dan di mana dia sekarang, Bu? Berarti saya harus cepatnya ke sana ya, Bu? Terima kasih ya, Bu. Tapi Bu, tolong kabarin secepatnya ya, Bu. Kalau gimana-gimana, Bu ya. Pak, sini, Pak.
0: Telepon dari siapa Dewi? Kenapa dengan suamimu?
1: Telepon itu Putra Pak. Putra tertimpa alat bangunan dari kantornya Pak.
0: Ya Tuhan, selamatkan anakku. Terus bagaimana keadaannya sekarang?
1: Katanya Putra sudah dibawa ke rumah sakit Pak.
0: Cepatlah susul suamimu. Dia pasti membutuhkan kamu di saat seperti ini.
1: Iya Pak, tapi Dewi gak mungkin ninggalin Bapak sendirian dalam kondisi sakit seperti ini Pak.
0: Jangan pikirkan kondisi Bapak, utamakan suamimu dulu.
1: Iya Pak, tapi Dewi hubungi Bibi Loh dulu ya Pak, biar ada yang ngurus Bapak selama Dewi pergi.
3: Bulan berganti bulan. Pasca kecelakaan itu, Putra yang harus kehilangan kaki kirinya merasa putus asa. Posisi bagus di perusahaan dengan gaji besar, decak kagum warga saat dia pulang, kini tak lagi dia rasakan. Dia merasa tak berguna. Hidupnya benar-benar hancur. Seakan tiap mata yang tertuju padanya memandang rendah dan penuh ejekan.

0: siapa?
1: Aku sudah gak mau lagi hidup seperti ini.
0: Jangan ngomong seperti itu, Pak. Ini namanya musibah. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bersama lagi, Pak.
1: Tapi, Ma, apa gunanya aku hidup kalau hanya jadi beban orang lain? Kenapa aku gak mati saja saat kejadian itu?
0: Pak, tolong jangan katakan itu lagi, Pak. Lihat kami, Pak. Kami sangat bersyukur Papa bisa sembuh seperti sekarang.
1: Sembuh apaan? Ini kaki diamputasi loh. Dan hanya mengandalkan tongkat ini aja. Aku sudah merasa mati, Ma.
0: Mama gak suka Papa ngomong gitu lagi. Papa hanya fokus pada kekurangan Papa. Apa Papa mau terpuruk terus seperti ini? Ayo bangkit, Pa, bangkit.
1: Mama, Mama nyuruh aku kerja lagi. Mana ada, Ma? Mana ada orang yang mau nerima orang yang kondisinya kayak gini?
0: Mama gak bilang kayak gitu, Pa. Berhenti ngasihani diri sendiri, Pa. Papa gak sendirian kok seperti ini.
1: Lalu apa yang bisa aku lakukan, Ma, dengan kondisi yang seperti ini?
0: Pa, Papa kan pinter IT. Coba deh manfaatin itu untuk pemberdayaan diri. Mama akan dukung Papa. Jika memang perlu modal, kita masih ada

Berkat dukungan Dewi, Putra mencari informasi dan mengikuti berbagai pelatihan. Hingga akhirnya, dia berhasil membuat kaki palsu untuk dirinya sendiri. Kemudian, mulai mencoba membuat kaki palsu untuk menolong anak-anak yang membutuhkan. Sejak saat itu, pesanan kaki palsu buatan Putra berdatangan. Beberapa penghargaan dari dalam dan luar negeri dia terima. Dan pemerintah pun memberikan bantuan modal UMKM untuk usahanya tersebut.

0: Bapak bangga padamu, nak. Kamu bangkit dari keterpurukan dan menjadikan hidupmu bermanfaat bagi orang lain.
1: Semua ini berkat doa restu Bapak dan juga dukungan Dewi, Pak.
0: Bapak salut dengan upaya istrimu memulihkan kepercayaan dirimu.
1: Iya, Pak. Kalau saat itu Dewi tidak menyemangati aku, mungkin aku sudah mengakhiri hidupku sendiri.
0: Percayalah, nak. Tuhan selalu punya cara yang tak biasa untuk menolong dan memuliakan hambanya.
1: Benar, Pak. Justru dengan kondisiku seperti ini, karyaku dihargai dan bermanfaat bagi orang lain, khususnya orang-orang yang punya keterbatasan seperti aku juga.
0: Teruslah berbuat baik, nak. Jangan pikirkan seberapa banyak uang yang bisa kamu kumpulkan dari usahamu ini. Tapi, pikirkan manfaat apa yang bisa kamu berikan bagi sesama.
1: Iya, Pak. Banyak orang yang senasib dengan putramu ini. Tersenyum lagi, dan senyum mereka adalah tujuan hidupku sekarang.
0: Iya, nak.

Demikian akhir cerita Senyummu Hidupku bersama Teater Keris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja, dengan para pemain Dias, Agus, Ningsih, narator Novi, naskah tulisan Ratih, produser Bagus Sukertawan, teknik montase Sandiase Sutra Edi, penyelia musik Gede Astawa, dan sutradara Tris Januartini. Sampai jumpa.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah

daerah subtropis atau tropis. Sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Oke, 8.2.3 yang waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur, itu tandanya bakal Luna pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya 8.2. Berbagai informasi dan hiburan ya sudah Luna hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini ya, mulai dari pukul 5 hingga pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman pro 2. Akhirnya saya Donata Mahuse pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan setelah ini bakal ada hit list ya, dan kamu akan ditemani sama Kak Wafa ya tentunya, dengan program santai siangnya ya, dan juga ada sore ceria, dan juga di program jaga malam bakal Kak Frankie ya yang temanin kalian semua teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

0: fun. Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

klise. Kita sudah sering mendengar kalimat klise yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klise. Klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klise bukan kejahatan jalanan.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Di balik senyuman seorang istri, kadang tersembunyi luka yang tak terlihat. Inilah kisah Sinta, seorang istri muda yang harus bertahan dalam pernikahan penuh luka dan air mata.
1: Bang Amar, sarapannya udah dibuatkan. Ada telur dadar sama tempe goreng. Ya, maaf ya, belum bisa masak yang enak. Uang belanja kita tinggal segini ya, Bang.
2: Ah, ini aja makanannya. Kemarin telur, hari ini telur. Aku diam-diam aja di rumah. Kau ngeluh soal duit terus. Lama-lama gila aku sama kau.
1: Bukan mengeluh, Abang. Cuma ada mau bilang. Aku lagi coba mengatur keuangan kita biar cukup. Kemarin aja, listrik juga hampir diputus. Mana keperluan anak kita juga masih banyak.
2: Udah diam. Kau tuh ya, kerjaannya ngeluh aja. Gak pernah bersyukur jadi istri. Kau juga kalau bukan karena aku, hidupmu mungkin lebih susah.
1: Bang, udah bang, ini masih pagi loh bang. Malu kita didengar sama tetangga pagi-pagi gini kita udah ribut.
2: Diam kau, mau kau kutampar. Jadi istri bisa ngelawan suami aja. Udah, kau makan itu sendiri.
0: Amar pun berlalu begitu saja, tanpa mempedulikan istrinya yang masih menangis.
3: Nak Sinta, tadi kedengaran dari rumah saya. Amar marah-marah lagi ya?
1: Enggak kok bu, tadi cuma salah paham. Mungkin suara Bang Amar yang sedikit tinggi aja.
3: Ya ampun nak, udah beberapa kali saya lihat kamu nangis. Kamu ini masih muda, jangan dipendam terus. Luka hati gak akan kelihatan nak. Tapi lama-lama bisa jadi gak baik untuk kesehatan kamu nak.
1: Saya gak tahu harus gimana lagi bu. Saya cuma pengen dia berubah.
3: Nak, suami kayak gitu gak bakal bisa berubah. Kecuali dia yang merubah diri dia sendiri untuk kamu. Bukan kamu yang berusaha merubah dia, nak.
0: Sinta pun menangis. Ia menyadari perkataan Bu Nisa tadi ada benarnya. Dan seketika ia teringat pada ibunya.
4: Halo, Sinta. Kamu kenapa? Suara kamu berat. Kamu habis nangis ya?
1: Ma, aku capek, Ma. Amar makin kasar, Ma. Aku dimarahin tiap hari. Tapi, kalau aku ninggalin dia, nanti orang bilang aku istri durhaka, Ma.
4: Sinta, jangan pikirin omongan orang. Kamu yang jalanin. Kamu juga yang tahu rasanya. Kalau laki-laki udah kasar, itu udah kelewatan, Sinta. Mama gak rela, ah. Anak mama disakiti terus-menerus.
1: Terus, Ma? Aku harus gimana, Ma?
4: Balik dulu ke rumah, Sinta. Nanti kita bicarain baik-baik. Terkadang bertahan bukan bukti sayang, tapi bukti kamu lupa sayang sama diri kamu sendiri.
1: Baik, Ma.
0: Siang itu, Sinta pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Amar. Waktu menunjukkan sore menjelang malam. Sinta kembali ke rumah, tapi Amar belum kunjung pulang.
2: Eh, kau kemana tadi? Jangan-jangan kau pulang ke rumah ibumu ya? Ngadu kau ya?
1: Aku tadi ke rumah mama, bang. Cuma sebentar aja, bang.
2: Kau ngadu ya? Kau jelek-jelekkan aku ke orang tuamu.
1: Bang, tolong. Jangan kayak gini terus. Kalau memang sudah gak mau kita hidup sama-sama, pulangin aku ke rumah orang tua aku, bang.
2: Berani kau jawab aku kayak gitu ya? Sini kau.
1: Aduh, bang. Ampun, bang. Rambut aku. Sakit, bang. Sakit.
0: Pertengkaran Amar dan Sinta semakin memanas. Amar terus menyiksa Sinta habis-habisan. Hingga akhirnya...
3: Pak, ini pak. Amankan saja dia, pak. Dia sudah sering kali menyiksa istrinya.
2: Apaan ini, pak? Pak, apa ini? Bisa, ibu yang laporin saya ke polisi ya? Ibu jangan ikut campur urusan rumah tangga saya ya.
5: Sudah, kamu ikut saja ke kantor. Bu Nisa sudah mengirimkan bukti-bukti bahwa kamu telah melakukan kekerasan terhadap istri kamu.
2: Pak, saya gak bersalah pak. Lepasin saya pak.
0: Malam itu, Sinta akhirnya pulang ke rumah ibunya. Badannya lebam sambil menahan sakit hati yang teramat dalam. Tiada maaf bagi Amar. Sinta pun merelakan rumah tangga mereka hancur di tengah jalan. Karena tak semua pernikahan harus dipertahankan. Cinta sejati tidak akan pernah menyakiti. Dan terkadang meninggalkan bukan berarti menyerah, tapi bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Demikian mini drama radio RRI Loksmawe yang berjudul Istri Tersiksa. Penulis naskah Robi Handoko, teknik montase Rahmi Nani Paima. Diperankan oleh Diana sebagai Sinta, Mari sebagai Amar, Nanda sebagai Mama Sinta, Dika sebagai Bu Nisa, Syafwan sebagai polisi, Kania sebagai narator. Terima kasih.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di program Santai Siang hari ini. Tentunya dengan info kuliner dan juga info olahraga serta lagu-lagu yang akan menemani Santai Siang kamu. Gimana nih kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga selalu siap untuk menjalani hari ya, teman Pro 2. Semoga hari ini penuh dengan sukacita dan penuh dengan kebahagiaan ya, teman Pro 2. Jadikan hari ini penuh bahagia karena bahagia itu kita yang ciptakan ya, teman Pro 2. Jadi jangan lupa bahagia. Buat kamu yang baru bergabung mendengarkan, selamat bergabung dan enjoy di sini aja ya teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang sedang berkendara, semoga perjalanannya menyenangkan dan jangan lupa selalu utamakan keselamatan. Serta tetap fokus dengan rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang hari ini sedang bekerja sambil dengerin kita, selamat bekerja dan juga semoga hari ini penuh dengan sukacita ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi santai siang, lagi makan siang, selamat makan, selamat menikmati. Semoga makanannya penuh dengan keberkahan ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, di siang hari ini kamu akan ditemani dengan info kuliner dan juga info olahraga. Tapi seperti biasa, kita ke info kuliner terlebih dahulu.

Wah, di info kuliner yang pertama aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu lebih jauh makanan Indonesia yang dipengaruhi budaya asing. Siapa yang baru tahu kalau ternyata bakso itu adalah makanan yang dipengaruhi oleh budaya asing, bahkan semur juga loh teman Produa. Beberapa makanan yang kita anggap otentik bahwa itu adalah makanan khas Indonesia ternyata punya rekam jejak yang berasal dari pengaruh budaya negara luar, teman Produa. Nanti kita akan bahas bersama ya, apa saja daftar makanan Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya asing. Di info kedua, kita akan membahas salah satu fakta unik, teman Produa. Ternyata Jepang dan India itu sama-sama punya kari, tapi cita rasanya beda. Apa yang membedakan ya, teman Produa? Kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya, teman Produa. So, buat kamu, jangan kemana-mana. Enjoy terus di sini aja di 96,4 FM di program Santai Siang.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Kembali lagi di Santai Siang dengan info kuliner teman Pro 2. Bakso, soto hingga semur sudah begitu melekat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Makanan-makanan tersebut bahkan sering dianggap sebagai bagian dari identitas kuliner yang sudah ada sejak lama. Namun, perjalanan sejumlah makanan itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan teman Pro 2. Pengaruh budaya asing turut membentuk berbagai hidangan yang kini justru dianggap sebagai makanan khas Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung melalui perdagangan, perpindahan masyarakat hingga interaksi budaya selama berabad-abad. Dan berikut ini adalah beberapa makanan hasil akulturasi budaya asing yang kemudian beradaptasi dengan selera lokal hingga melahirkan cita rasa yang menjadi ciri khas makanan Indonesia. Yang pertama ada bakso. Bakso merupakan salah satu makanan yang mendapat pengaruh kuat dari budaya Tionghoa. Hidangan ini dibawa masyarakat Tionghoa ke Nusantara dan kemudian berkembang dengan menyesuaikan bahan serta selera masyarakat setempat. Salah satu cerita populer menyebut bakso berawal dari kisah Meng Bo. Ia disebut menumbuk daging babi dan membentuknya menjadi bulatan agar ibunya lebih mudah menyantap daging. Pada awal perkembangannya, bakso memang menggunakan daging babi yang sesuai dengan arti kata bak dalam bahasa Tionghoa, yaitu artinya babi, teman Pro 2. Di Indonesia, hidangan tersebut kemudian lebih umum menggunakan daging sapi atau daging ayam atau daging ikan dan berkembang menjadi makanan yang dikenal luas hingga saat ini. Berikutnya ada kecap manis. Kecap manis yang kini identik dengan masakan Indonesia juga memiliki jejak budaya Tionghoa. Tradisi membuat kecap dibawa oleh masyarakat Tionghoa ke Nusantara melalui hubungan perdagangan dan kemudian berkembang di masyarakat lokal. Kecap yang awalnya memiliki cita rasa asin, kemudian disesuaikan dengan selera masyarakat Jawa yang sukanya itu manis, teman Pro 2. Penambahan gula aren membuat rasanya lebih manis dan akhirnya melahirkan kecap manis, serta ada varian kecap asin. Yang kini menjadi salah satu bumbu penting dalam masakan Indonesia. Kecap dan saus. Oke, lanjut berikutnya ada onde-onde yang dikenal sebagai salah satu jajanan pasar yang sangat mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Dan di Merauke juga sangat-sangat-sangat nggak sulit ya teman Pro 2. Jajanan berbentuk bulat dengan taburan wijen ini memiliki akar dari tradisi kuliner Tionghoa dan masuk ke Nusantara melalui hubungan perdagangan. Seiring berkembangnya waktu, onde-onde mengalami penyesuaian dengan bahan dan selera masyarakat lokal. Isiannya pun digunakan berkembang ya. Isian yang digunakan pun berkembang teman Pro 2, termasuk isian kacang hijau yang menjadi salah satu varian paling umum di Indonesia. Meskipun ada varian isi kelapa dan juga varian isi coklat teman Pro 2. Berikutnya ada mie Aceh. Mie Aceh menunjukkan bahwa akulturasi kuliner Nusantara juga dapat berpengaruh dari India. Cita rasa karinya yang kuat serta menggunakan sejumlah rempah seperti asam sunti, temurui, dan daun gegareng memiliki kemiripan dengan tradisi makanan India sebelum berpadu dengan bahan-bahan lokal Aceh. Berikutnya ada semur teman Pro 2. Semur ini banyak jenisnya ya. Ada semur ayam, semur daging, semur jengkol, dan juga semur lain-lain ya teman Pro 2. Semur merupakan salah satu hidangan rumahan yang sudah begitu melekat dengan kuliner Indonesia. Namun namanya sering dikaitkan dengan teknik memasak dari Belanda yaitu smor, yang kemudian berkembang di Nusantara. Dalam perkembangannya, semur beradaptasi dengan bahan dan cita rasa lokal termasuk penggunaan kecap manis dan juga bumbu-bumbu asli Indonesia. Pengaruh tersebut kemudian berpadu dengan tradisi kuliner masyarakat Tionghoa dan menghasilkan semur dengan karakter rasa yang khas Indonesia yang kita kenal saat ini. Next, yang berikutnya, yang terakhir yaitu Soto Betawi. Soto Betawi memang sangat identik dengan kuliner Jakarta ya, apalagi Betawi itu kan salah satu suku asli Jakarta ya teman Pro 2. Tetapi sejarahnya menunjukkan adanya pengaruh dari berbagai budaya.
Hidangan ini disebut berkembang dari pertemuan tradisi kuliner masyarakat Indonesia dengan pengaruh Tionghoa dan India. Pengaruh tersebut terlihat dari penggunaan bumbu serta teknik pengolahan yang berkembang di Jakarta. Salah satu pengaruh Tionghoa yang kerap dikaitkan dengan sejarahnya adalah hidangan bernama Chua Do, yang kemudian beradaptasi dengan bahan dan selera masyarakat setempat, teman Pro 2. Dan terciptalah soto Betawi seperti yang kita kenal saat ini, teman Pro 2. Itulah beberapa makanan Indonesia yang dipengaruhi budaya asing. Apakah ada makanan favorit kamu dari yang aku sebutkan tadi, teman Pro 2? Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas ternyata Jepang dan India punya kari, tapi cita rasanya beda. Oke, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kanza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
1: Oh.

Kembali lagi teman Pro 2, kita ke info olahraga, info kuliner teman Pro 2. Kita lanjut ke info kuliner yang terakhir. Kali ini datang dari dua negara yang punya makanan khas. Dan makanan khasnya ini juga sama teman Pro 2, tapi beda. Gimana ya, sama tapi beda? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kari dikenal sebagai salah satu makanan yang punya banyak versi di berbagai belahan negara di seluruh dunia. Dua di antaranya adalah kari Jepang dan kari India yang memiliki rasa, tekstur, serta cara penyajian yang berbeda. Kari Jepang atau kare biasanya memiliki rasa yang lebih gurih, lembut, dan sedikit manis. Kuahnya juga cenderung lebih kental sehingga mudah menyatu dengan nasi putih. Beberapa resep kari Jepang menggunakan bahan seperti apel atau madu untuk memberikan rasa manis. Karakter tersebut membuat kari Jepang terasa berbeda dari kari India yang umumnya lebih kuat aroma rempah-rempahnya, teman Pro 2. Tekstur menjadi salah satu perbedaan yang paling mudah terlihat. Kari Jepang biasanya dibuat lebih kental, sedangkan kari India memiliki banyak jenis dengan tekstur yang berbeda-beda. Kekentalan kari Jepang juga berkaitan dengan cara pembuatannya. Tepung digunakan untuk membantu membuat kuah menjadi lebih kental dan cocok disantap bersama nasi. Sementara itu, kari India memiliki pilihan bahan dan bumbu yang jauh lebih beragam. Rempah seperti jintan, ketumbar, kapulaga, kunyit, dan cabai dapat digunakan sesuai jenis kari dan daerah asalnya. Karena itu, warna kari India juga tidak selalu sama. Kari dapat berwarna kuning, merah, oranye, atau coklat tergantung bahan dan rempah apa yang digunakan. Menariknya, kari Jepang dan kari India ternyata memiliki hubungan sejarah yang cukup panjang. Kari masuk ke Jepang melalui pengaruh Inggris pada masa Meiji, setelah sebelumnya dikenal Inggris melalui masakan India. Kari yang masuk ke Jepang kemudian mengalami banyak perubahan. Masyarakat Jepang menyesuaikan hidangan tersebut dengan bahan dan kebiasaan makan setempat sehingga berkembang menjadi kare raisu yang dikenal saat ini. Salah satu perubahan penting adalah cara penyajiannya. Kari Jepang biasanya disiram di atas nasi putih dan dilengkapi potongan daging, kentang, wortel, serta bawang bombay. Kari juga pernah menjadi bagian dari masakan makanan angkatan laut Jepang. Kari dipilih karena mudah dimasak dalam jumlah banyak dan dapat menjadi bagian dari menu dengan nasi. Sementara itu, kari India memiliki tradisi yang sangat beragam dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Ada kari yang menggunakan santan, yogurt, atau berbagai campuran rempah dengan rasa yang berbeda-beda dan terkadang cukup unik, teman Pro 2. Perbedaan tersebut membuat istilah kari sebenarnya tidak menunjukkan pada satu jenis makanan. Setiap negara dan daerah dapat mengembangkan kari sesuai bahan, selera, dan tradisi memasaknya. Kari Jepang dan kari India pada akhirnya menjadi contoh bagaimana satu jenis masakan dapat berubah ketika berpindah ke tempat lain. Namanya juga tetap sama, tapi rasa dan cara menikmatinya bisa berkembang dan menjadi sangat jauh berbeda. Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya, teman Pro 2. Sudah ada dua info olahraga yang disiapin dan bakal ku hadirkan buat kamu. Yang pertama datang dari dunia sepak bola. Mourinho frustasi usai Real Madrid kalah tipis 1-0 dari Real Betis. Di info kedua datang dari dunia olahraga cabang bola voli, teman Pro 2. Tim Merah Putih kandaskan Selandia Baru dengan skor 2-0 babak 16 besar. Jangan kemana-mana, setelah ini aku bakal kembali. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Kembali lagi di Santai Siang, kita masuk ke info olahraga. Pelatih sepak bola Jose Mourinho mengungkapkan rasa frustasinya setelah Real Madrid kalah 1-0 dari Real Betis di La Cartuja pada Sabtu 5 September dini hari tadi, teman Pro 2. Padahal Real Madrid tampil dominan dan menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan. Ia menyebut Betis melakukan serangan balik yang normal dan mendapatkan jackpot dengan hasil imbang. Mourinho mengakui timnya menciptakan 10, 15 atau 18 tembakan ke gawang dan kiper Real Betis melakukan penyelamatan yang luar biasa. Ia memuji Carlos Espi yang mencetak gol fantastis dan menjadi pemain penting. Mourinho mengkritik keputusan kartu kuning wasit di babak pertama. Betis mencapai babak pertama tanpa satu kartu pun, sementara Arda Guler mendapatkan kartu kuning karena pelanggaran kecil. Ia menyebut pemain Betis lebih pintar dalam mempengaruhi keputusan wasit, sementara pemain Madrid naif atau terlalu baik, teman Pro 2. Dikatakan oleh Jose Mourinho, pemain Real Betis berusaha mempengaruhi wasit, sementara pemain Madrid dalam situasi jelas layak kartu kuning tetap berdiri. Mourinho mengatakan ia mengeluarkan Arda Guler karena dalam bahaya setelah mendapatkan kartu kuning. Ia tidak bisa berkomentar tentang dua permainan kontroversial di akhir pertandingan karena belum melihatnya. Ia menekankan bahwa ketika ada penalti yang gagal, semua orang melakukannya bersama-sama. Real Madrid harus segera bangkit dari kekalahan ini untuk menjaga posisi di klasemen. Mourinho berharap timnya bisa berjalan dan belajar dari pengalaman ini.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Masih di Santai Siang, kita ke info olahraga yang terakhir, teman Pro 2. Tim bola voli Pantai Putra Indonesia berhasil mengunci kemenangan atas Selandia Baru dengan skor 2-0 pada babak 16 besar AVC Beach Volleyball Continental Cup 2026 di Sangluo, China pada hari Jumat kemarin. Kemenangan tersebut diraih pasangan Indonesia, Bintang Akbar dan Sofian Rahman yang tampil solid menghadapi pasangan Selandia Baru, Sam O'Day dan Ben O'Day. Hasil ini memastikan langkah Indonesia berlanjut ke babak berikutnya dalam persaingan menuju gelar juara. Sebelumnya, Bintang dan Sofian juga tampil impresif di fase penyisihan grup E dengan menyapu bersih 3 pertandingan. Indonesia tercatat mengalahkan Hong Kong dan Kazakhstan sebelum melanjutkan tren positifnya di laga berikutnya. Ketua Umum PPPBVSI, Imam Sujarwo, mengapresiasi perjuangan para atlet merah putih yang terus menunjukkan semangat dan kekompakan dalam setiap pertandingan. Babak gugur AVC Beach Volleyball Continental 2026 berlangsung di Sangluo, China. Sebanyak tim-tim terbaik Asia dan Oceania bersaing untuk memperebutkan gelar kontinental sekaligus peluang menuju kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028. Kemenangan atas Selandia Baru menjadi modal penting bagi tim merah putih untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Konsistensi permainan, komunikasi antar pemain, serta kemampuan menjaga fokus menjadi kunci Indonesia dalam mempertahankan peluang melangkah lebih jauh. Dengan kemenangan 2-0 tersebut, Indonesia terus menjaga asa untuk meraih prestasi.

prestasi terbaik FVC Beach Volleyball Continental Cup 2026 dan mengharumkan nama merah putih di level internasional. Demikian info olahraga yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Dan sudah saatnya kita menutup kebersamaan dalam program Santai Siang ya, teman Pro 2. Semoga info-info yang aku hadirkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Nanti di pukul 3 kita akan mendengarkan bersama doa kerahiman ilahi. Lalu dilanjutkan dengan info Pro 2 dan kita bertemu lagi di program Sore Ceria yang tentunya akan menemani kamu dengan lagu-lagu hits dan info seputar entertainment. Sembilan enam koma empat FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Polres Merauke menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 2 personilnya. Upacara berlangsung di lapangan voli 38 Setia Polres Merauke dan dipimpin langsung Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat utama serta personel Polres Merauke. Adapun komandan upacara pada kegiatan tersebut adalah Ibda Hasan Cahyadi Uluputi. 2 personil yang diberhentikan tidak dengan hormat adalah Ibtu MAD dengan jabatan terakhir sebagai Pama Polres Merauke. Ia dikenakan sanksi berdasarkan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta pasal 8 huruf D dan pasal 13 huruf F Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Personil kedua bernama Bribda ADV yang menjabat sebagai Bapolres Merauke. Pemberhentian terhadapnya berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 junto pasal 8 huruf E Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Kapolres dalam amanatnya menekankan agar pelaksanaan PTDH ini menjadi pembelajaran bagi seluruh personil. Ia mengingatkan setiap anggota untuk selalu berpikir sebelum bertindak serta mempertimbangkan setiap keputusan secara matang. Kita ke info berikutnya. PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga produk BBM non-subsidi Pertamax Green 95. Penyesuaian ini berlaku mulai tanggal 2 September 2026 lalu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini mengikuti penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi yang telah dilakukan sebelumnya. Produk tersebut antara lain Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dex Lite. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menyampaikan bahwa penyesuaian harga Pertamax Green 95 merupakan bagian dari kebijakan perusahaan. Penyesuaian ini mengikuti harga produk BBM non-subsidi lainnya yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun harga Pertamax Green 95 mengalami penyesuaian dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp2.550 per liter. Kitty menegaskan bahwa penyesuaian harga tersebut tidak mengubah komitmen Pertamina Patraniaga. Perusahaan tetap menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Pertamax Green 95 merupakan produk BBM dengan reserve octane number atau RON 95. Produk ini dikembangkan dengan campuran bioetanol sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: bagai pungguk yang merindukan bulan. Begitulah seorang gadis yang tidak muda lagi mengharapkan segera dilamar sang pujaan. Sayang, kenyataan hidup berkata lain. Saudara pendengar, inilah drama radio Dilema.
1: Sampai kapan hubungan kita seperti ini, Moses? Bulan depan umurku sudah 29 tahun. Apa kita hanya berpacaran terus? Kapan kamu mau melamar aku? Atau kamu hanya bermain-main saja?
2: Ona, aku serius, Ona. Aku tidak bermain-main. Aku tahu aku juga sudah tidak muda lagi. Tapi tolonglah, mengerti. Aku ini baru saja di PHK. Dan situasi seperti ini belum juga normal, Ona.
1: Tapi aku takut, Moses, takut. Kalau-kalau hubungan kita ini sudah tidak ada ujungnya. Sementara umurku semakin bertambah.
2: Ona, hampir 2 tahun loh kita berkenalan. Kau masih tidak percaya padaku.
1: Hah? Lalu aku harus bagaimana, Moses? Menunggu? Sampai kapan?
2: Aku mohon, Ona, bersabarlah. Doakan saja agar aku segera mendapatkan pekerjaan dan pandemi ini segera berlalu.
3: Warga terus menutup jalan agar ambulan yang membawa jenazah berikut rombongan tak bisa melintas. Warga bahkan sempat melempar ambulans dan memaksanya berbalik arah. Bupati Banyumas yang semula sabar memberikan penjelasan pun akhirnya emosi.
4: Ada virus itu adanya di
5: hidup. Bu, salah informasi. Bu, Bapak pulang. Buka pintunya, Bu.
3: Upaya Kapolres Banyumas yang ikut bersama rombongan untuk menenangkan warga juga tidak berhasil.
6: Loh, baru jam segini kok sudah pulang, Pak?
5: Iya, Bu. Pasar ditutup untuk sementara waktu.
6: Apa? Pasar ditutup?
5: Iya.
6: Kok bisa pasar ditutup? Emangnya ada apa sih, Pak?
5: Tadi, petugas kesehatan kota datang bersama aparat ke pasar, Bu. Mereka membawa pergi 4 orang teman kita.
6: 4 orang?
5: Itu loh, Bu. Pak Burhan, yang jualan buah-buahan. Terus, Pak Edi, di belakang kita itu. Pak Yusuf dan Pak Samsudin yang jualan telur di ujung los kita.
6: Terus mereka dibawa kemana, Pak?
5: Katanya sih mau dikarantina.
6: Aduh, Pak, kok saya jadi takut ya?
5: Wah, kenapa Ibu takut?
6: Jangan-jangan kita juga positif. Sama seperti teman-teman yang dibawa di karantina itu, Pak.
5: Ah, Ibu, jangan sampai begitulah. Tapi dengar-dengar, kita semua yang berjualan di pasar mau diperiksa, Bu. Katanya mau di rapid, ya, rapid test, Bu.

0: Ayo, tunduk, tunduk. Kedua tangan di kepala. Ayo. Mau lari kemana ini?
1: Hah? Ampun, ampun, Pak. Ampun, ampun.
0: Kok isap apa-apa ini? Astaga. Ini barang haram. Kok dapat dari mana ini?
1: Ampun, Pak. Ampun, ampun.
0: Aduh, kalian ini. Sudah jam 1 malam belum pulang. Kalian kira jembatan ini arena balapan liar ya? Mengkonsumsi narkoba lagi. Mau jadi apa kalian ini? Tidak kasihan sama orang tua ya? Orang tua kalian itu berjuang mati-matian supaya kalian itu sekolah dan punya masa depan. Tapi kalian-kalian ini malah menghancurkan diri sendiri. Jadi malam ini kalian semua akan diperiksa supaya ketahuan siapa yang mengkonsumsi narkoba.
1: Ampun, ampun Pak Polisi, saya harus pulang Pak. Orang tua saya sudah menunggu di rumah Pak. Ampun Pak.
0: Tidak ada alasan, tidak ada alasan. Semuanya ikut.
1: Ampun Pak, ampun.
0: Ikut, ikut, ikut semua ikut.

0: Saya minta maaf, Kak. Saya menyesal, Kak.
1: Kenapa kamu lakukan semua ini, Agus? Hah? Kenapa? Agus, saya tidak pernah menyangka kamu bisa berbuat seperti ini. Bagaimana kalau Bapak dan Ibu kita tahu bahwa kamu memakai narkoba? Perasaan mereka pasti hancur, Agus.
0: Kak Ona, saya menyesal, Kak. Saya sudah bersalah, Kak. Saya sudah bersalah. Ampun, Kak. Saya sudah membuat orang tua kita sedih. Membuat kakak juga susah, Kak. Ampun, Kak.
1: Kakak sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, Agus. Kakak tidak sampai hati untuk memberitahukan kejadian ini pada orang tua kita. Kakak tidak tega.
2: Sudah, Ona. Berhentilah menangis.
3: Gus, kamu juga, Gus. Kita harus kuat menghadapi ini semua.
1: Tapi Moses, beban ini terlalu berat untukku.
3: Ona, kamu tidak sendiri, Ona. Masih ada aku.
1: Kamu? Masih adakah yang bisa kuharap darimu, Moses?
3: Ona, aku masih mencintaimu.
1: Aku tidak peduli lagi. Tidak, Moses. Bapak dan ibuku di karantina. Sementara adikku ditahan polisi sambil menunggu proses. Aku

demikian drama radio Dilema. Naskah karya Henny Sirai. Dimainkan oleh Teater Tasangka dengan para pemain. Juzita Salama berperan sebagai Ona. Moses diperankan oleh Richard Fadkeliana. Agus Setiawan berperan sebagai Pak Salmon. Ibu Salmon diperankan oleh Welly Runtuboy. Rafael Kirihio berperan sebagai polisi. Daniel Un berperan sebagai Agus. Teknik rekaman Hendrik Sihanenia. Sutradara Henny Sirai.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Masih bersama Wafa Alfarizi di sini. Kita di program Sore Ceria ya, teman Pro 2. Tentunya kamu akan ditemani dengan lagu-lagu hits terbaru ya, teman Pro 2. Dan aku bakal menemani kamu hingga pukul 5 lewat 20 nanti. Buat kamu enjoy terus di sini aja ya, teman Pro 2. Kalau ada yang mau request lagu juga bisa ya, langsung aja di WA kita di 0821 4899 4964.

Oke, langsung aja ya kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Kayaknya aku pengen puter lagu Korea nih, teman Pro 2. Oke, selamat mendengarkan lagu dari Baby Monster berjudul Psycho. Selamat mendengarkan.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin.

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan, gak kerasa banget ya teman Pro 2. Dan ini malam minggu loh teman Pro 2, apa nih agenda kamu di malam minggu ini teman Pro 2? Yang mau ngopi ini waktu yang tepat, yang mau jalan-jalan bareng pacar ini juga waktu yang tepat. Dan juga buat kamu yang mungkin mau nge-cafe juga boleh banget ya teman Pro 2. Karena hari ini malam minggu, jadi semoga malam ini penuh dengan sukacita dan juga penuh dengan keseruan ya teman Pro 2. Manfaatkan hari Sabtu itu sebaik mungkin karena besok hari Minggu itu pastinya ada aktivitas-aktivitas lainnya. Dan jangan lupa, hari Minggu itu rasanya cuma sampai jam 12 siang gitu teman Pro 2. Entah aku aja yang ngerasa atau teman Pro 2 juga merasakan bahwa hari Minggu itu kenapa pendek banget ya teman Pro 2. Atau mungkin hanya perasaanku saja tuh teman Pro 2. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan bersuka cita. Karena kunci dari tubuh yang sehat adalah hal yang mengasihkan. Aduh, gimana sih? Lupa. Pokoknya jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Karena kunci dari kesehatan adalah kebahagiaan ya teman Pro 2. Oke deh, akhirnya gue harus pamit undur diri ya teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Besok kita ketemu pagi hari dalam program Sepada ya teman Pro 2. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Oke, masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nadabumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill-spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kasih hampir sebulan sekali kan dia ya.
1: Iya, keluar. Sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Oke. Masih
1: ya. Perdana Stagnasi ya.
0: Perdana Stagnasi. Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa. Apalah, cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Gue sih udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Ya, sebenarnya Stagnasi itu simpel sih kan. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang juk kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi di zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja, Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang

0: ya kan sih campur sih saya kan.
1: Yeah.
0: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya, juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
1: Okay.
0: Influence-nya banyak.
1: Wow, nice.
2: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
0: Ya, nah, itu mungkin dia.
2: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya dari God Bless-nya lah ya kan,
0: sampai
2: ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
1: Wow, okay.
2: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
1: nice. Seru banget sama Bro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama genre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentre Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih gimana, Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa ya.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
0: Daksa ya. Namanya daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya berarti.
0: Iya, yeah, fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Yeah. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air, ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan.
2: Ya memang main drum itu juga enggak terpikirkan ya.
0: Heeh.
2: Enggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa
2: SMA.
0: Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi saya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya, iya.
2: Ya, alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu. Ya
0: bisa. Keren banget.
1: Gokil
0: ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: enggak pakai stick.
2: Enggak pakai stick.
1: Oh, enggak pakai.
2: Jadi kalau di visualisasi adalah tangan kanan saya enggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip
1: lakban
2: buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot enggak sakit juga.
1: Paling nyaman
0: juga,
1: ya.
0: Gitu
2: itu
0: ya.
2: Yang paling nyaman yang tidak sakit karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Sama
2: lo demam. Enggak, sama Mas
0: Don. Sih, sama pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Sing Dion.
0: Show must go.
2: Show must go.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke.
2: Okay, akhirnya okay. Jadi menuju lakban itu, asal tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang pakai
2: alat
1: penelitiannya
2: ya.
3: Barbel berat.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke, oke, oke. Oke, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman ya. Tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, yeah, yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Yeah. Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu
0: ya. Yep.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Yeah.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman Teman-teman saya tidak menyadari hal itu.
0: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman-teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push to the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, itu dia ya. Punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session.
1: Live session.
0: Dari genre,
1: live session. Ya. Yoi. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
2: Belum ngomong dia.
3: Aman pokoknya.
1: Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh gitu okay. malah
4: selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin.
3: Oh benar ini direkam ini
4: saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar
1: balik ya.
4: Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi yang gak apa-apa sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu Mombro 2. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh ini ada yang nanya nih. Nah ini dari siapa ini? Ada dari... bentar ya, ini namanya siapa? Gak ada namanya deh pokoknya. Katanya
1: ya,
0: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh,
0: gimana tuh jawabnya?
3: Mesti mikir ya jawabnya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Oke.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling isi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Oh, terima kasih Lara udah ikutan dan nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Pastinya masih bersama Genre Band. Oke, okay, nomor 2 pastinya kita masih sama Genre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Nah, masih 17-an
0: masih
1: kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Eh, udah bukan Agustus ya, sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Genre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Genre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, okay. Kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga, dan pastinya makin sukses lah untuk Genre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini Music Parer kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Genre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya langsung aja kita persilakan. Ini dia
3: lagu Genre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang, jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pro 2, selamat malam Minggu. Saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, proses serah terima jabatan Wakapolres Merauke resmi digelar dengan dipimpin langsung oleh Kapolres tempat. Ia menegaskan bahwa momen tersebut bukan sekedar rutinitas, melainkan bagian penting dari dinamika organisasi untuk penyegaran dan pengembangan karier personel. Bertempat di lapangan apel Mapolres Merauke, upacara berlangsung pada Sabtu pagi tadi. Jabatan Wakapolres resmi beralih dari Kompol Dr. Nuryanti SHMH kepada Kompol Dr. Jerry Kogo SHMH. Dikatakan oleh Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga SIKMM, serah terima jabatan merupakan hal yang biasa, yang merupakan dinamika di organisasi maupun kesatuan yang ditujukan untuk peningkatan dan pengembangan karir maupun penyegaran daripada organisasi. Kapolres menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kompol Nuryanti atas loyalitas serta dedikasi selama menjabat. Ia mencatat selain menjadi Wakapolres selama 1 tahun terakhir, Nuryanti juga pernah menjabat sebagai Kabak SDM Polres Merauke selama 5 tahun selamanya. Maksud kami 5 tahun sebelumnya. Sementara itu, Kompol Jerry Kogo yang kembali bertugas di Polres Merauke bukanlah wajah asing. Ia pernah menjabat sebagai Kabak Ops dan terlibat dalam berbagai pengamanan besar seperti Pilkada, Pilpres, hingga penanganan unjuk rasa di Kabupaten Merauke. Menyambut Wakapolres baru, Kapolres berharap Jerry Kogo segera beradaptasi dengan tanggung jawab yang lebih luas. Kapolres mengingatkan bahwa tantangan Wakapolres kini berbeda dengan jabatan sebelumnya. Ia meminta Jerry mempertahankan hal positif dan menghadirkan inovasi karena personil serta masyarakat Merauke sangat membutuhkan kemajuan institusi. Info berikutnya, suasana kebersamaan dan kepedulian mewarnai rangkaian Hari Doa Syukur atau HDS ke-21 Jemaat GKI di Tanah Papua, Jemaat Sara Merauke. Tidak hanya melalui ibadah, momentum ini juga diisi dengan berbagai kegiatan yang mengajak anggota jemaat untuk berkumpul, beraktivitas bersama dan saling peduli. Rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 22 Agustus 2026 itu melibatkan anggota jemaat dari rayon Galilea, Kanaan, Israel dan Mansinam. Beragam kegiatan telah dilaksanakan mulai dari lomba fashion show busana gereja, cerdas cermat Alkitab, merangkai bunga altar hingga vokal grup. Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Sara, Pendeta Elizabeth Wijay SSI, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut tidak sekedar untuk memeriahkan HDS, tetapi menjadi sarana membangun kebersamaan dan kepedulian antar jemaat. Menurutnya, semangat kepedulian tersebut semakin relevan karena tahun ini merupakan tahun kepedulian di lingkungan GKI di Tanah Papua. Melalui berbagai kegiatan, Jemaat GKI Sara diajak untuk semakin dekat satu sama lain sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan. Semangat itu kemudian diwujudkan melalui kegiatan yang digelar Rayon Mansinam pada Sabtu 5 September 2026. Jemaat mengikuti jalan sehat berdoor prize dan senam bersama yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta aksi donor darah bekerja sama dengan Puskesmas Gudang Arang dan PMI Merauke. Bagi panitia, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk menghadirkan sukacita sekaligus memperkuat rasa persaudaraan di tengah jemaat. Ia berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun tidak berhenti setelah rangkaian HDS berakhir, tetapi juga berlanjut dalam berbagai pelayanan jemaat. Rangkaian HDS ke-21 Jemaat GKI Sarah Merauke akan mencapai puncaknya pada 18 September 2026 melalui ibadah syukur dan seremoni yang dipusatkan di Gedung Gereja GKI Sarah Merauke. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

0: saya istrinya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu, nak? Dari mana? Kok malam kali pulangnya? Ada les tambahan di sekolah ya?
1: Udah lah, Pak, capek.
0: Selalu saja begitu. Orang tua lagi mau ngomong, langsung masuk kamar. Papa sih terlalu manjain anak, jadi begitu kan?
2: Udah lama. Mungkin dia lagi capek. Banyak tugas. Makan malamnya sudah siap, Ma?
0: Sudah nih, Pak. Mama masak kesukaan Papa dan Ara loh. Sebentar, Mama panggil Ara dulu ya, Pak. Papa tunggu aja di meja makan.
2: Udah, Ma. Biar Papa aja yang panggil Ara. Ara? Ara? Makan, Nak.
1: Pak, Ara mau HP baru.
0: Bukannya HP kamu masih bagus, Nak. Kok sudah mau ganti baru?
1: Modelnya kan udah gak jaman lagi, Ma. Teman-teman pun juga udah punya yang baru semuanya.
2: Bukannya HP kamu juga masih baru diganti setahun yang lalu ya, Nak? Kan baru juga dibeli. Masih bagus juga, kan?
1: Papa tahu apa sih soal HP? Ini tuh udah ketinggalan zaman, Pak. Jadi tiap tahun itu pasti ada yang baru. Ara juga gak mau lah kalah dari kawan-kawan Ara. Punya HP baru tiap tahunnya.
0: Iya, kan HP yang lama juga masih hitungan baru, Ara. Kan baru setahun yang lalu kamu ganti. Masih mulus dan bagus. Nak, kita jangan ikut-ikutan orang lain.
1: Pokoknya Ara gak mau tahu. Ara harus punya HP baru dan Papa harus beliin buat Ara.
0: Astagfirullah. Ara, makanan kamu belum dihabiskan. Papa, lihat itu anakmu. Terlalu dimanja seperti itu. Sudah Mama bilang, jangan semua dituruti apa maunya. Sekarang lihat, jadi semakin semaunya kan, Pa?
2: Sudahlah, Ma. Jangan marah-marah. Nanti cepat keriput loh. Besok Papa bicara lagi sama Ara. Yaudah, lanjut lagi makannya.
0: Papa selalu begitu kalau sudah anak kesayangannya dibela terus. Mama gak mau ya, Papa turutin maunya anak kita. Ingat, Pa, sekarang keuangan kita lagi gak stabil. Bisnis Papa juga lagi ada masalah. Jangan boros-boros. Kita gak tahu bakal gimana ke depannya, Pa.
2: Iya, Ma.

Astagfirullah. Kenapa aku melamun?

0: Rara, gimana? Kau udah beli HP baru gak? Masa kau kalah sama si putri anak kelas sebelah? Jangan buat malu, Lara. Secara kan papamu pengusaha sukses. Masa gak sanggup beli HP baru?
1: Tenang aja, Odin. Nanti papaku beli merek HP yang lebih tinggi lagi daripada punya si putri itu. Kau lihat aja nanti.
0: Itulah. Baru Tiara namanya, anak pengusaha sukses di Medan.
1: Ya Allah, ke kantin kita. Udah lapar aku ini. Tadi kesiangan pula aku gak sarapan.
0: Rara, kau traktir aku ya. Lagi cekak kali aku nih.
1: Is, kalau kau lah ya memang. Selalu. Yaudah, yuklah.

0: Pak Hermawan? Pak? Bapak sehat? Kok wajah Bapak pucat?
1: Iya. Kenapa? Kenapa aku tadi?
0: Bapak gak kenapa-kenapa kan? Itu wajah Bapak kelihatan pucat, Pak.
2: Iya, saya sehat saja kok. Lagi banyak pikiran aja. Ada apa kamu ke ruangan saya, Do?
0: Ini, Pak. Saya mau memberikan laporan keuangan perusahaan kita. Banyak laporan dan tagihan yang belum diselesaikan, Pak. Beberapa klien protes dan minta dikembalikan uangnya. Karena barang yang diminta tidak sesuai standar, Pak.
2: Ya udah, nanti saya pikirkan jalan keluarnya gimana. Kamu boleh pergi.
0: Baik, Pak. Permisi, Pak.
2: Ya, silakan.
3: Pak, gimana? Papa udah beli kan HP yang Tiara minta kemarin? Yang keluaran terbaru ya, Pak?
2: Tiara, Papa belum beli, Nak. Nanti saja ya, Papa belinya. Kamu pakai HP yang sekarang aja dulu. Papa belum sempat belinya. Ini masih di kantor, Papa.
3: Gak mau. Ara gak mau tahu. Papa harus beli HP-nya sekarang. Pokoknya, nanti pas pulang Ara udah ada HP baru.
2: Ara? Halo? Halo? Ara? Ara? Kenapa anak ini jadi begini ya sekarang? Benar kata Mama. Aku terlalu memanjakan Tiara. Ara tidak tahu apa bahwa papanya bangkrut. Sesak dadaku.
4: Gimana, Ra? Papamu udah beli HP-nya?
5: Belum lah. Papaku masih di kantor. Tapi slow ya, udah aku suruh kok. Tenang aja. Nanti pas pulang udah ada HP baru aku tuh.
4: Mantap.

0: Tiara, bantu mama dulu sini, nak.
1: Ih, mama. Tiara lagi nonton drakor inilah.
0: Sebentar lagi papa pulang. Bantuin mama dulu siapin piring buat makan malam.
1: Oh iya, papa pulang. Bawa HP baru Ara kan?
0: Kamu masih minta papa beli HP baru? Kamu gak tahu papa kamu lagi pusing mikirin kerjaannya? Ara, papa kamu bangkrut, nak. Kamu jangan buat papa makin kepikiran dan jadi stres. Masalah di kantornya aja belum selesai. Kenapa kamu nambah pikiran papa kamu?
1: Hah? Papa bangkrut, mah. Jadi gimana HP baru Ara?
0: Iya. Halo? Benar saya istrinya.
1: Mah, mah kenapa, mah?
0: Papa kamu, Rah, pingsan di jalan. Dan sekarang ada di rumah sakit. Papa kena serangan jantung, Rah.

0: Papa, Pa, bangun, Pa. Maafin Ara ya, Pa. Ara jadi anak egois, banyak maunya. Ara nggak tahu Bapak lagi banyak pikiran. Maafin Ara ya, Pa.
1: Sudahlah, Ara. Kamu yang tenang, Ra. Papa kamu pasti bangun kok. Papa mungkin lelah. Jadi tidurnya agak lama. Sini, sini, Ara. Kamu udah mengakui kesalahan kamu, kan, nak? Jadi jangan diulangi lagi ya, nak. Kita berdoa. Semoga Papa bisa bangun. Dan sehat kembali ya, nak.
2: Mama. Ara.
0: Pa, Papa. Mama, Mama, Papa bangun, Ma. Pa, maafin Ara ya, Pa. Ara janji jadi anak yang baik dan gak egois lagi. Papa jangan tinggalin Ara ya, Pa. Ara sayang sama Mama, sama Papa.
2: Sudah. Jangan nangis lagi, Ara. Papa juga sayang sama Ara.
0: Pa, makasih ya udah sabar dan sayang sama Ara. Ara akan rajin belajar dan jadi sukses. Ara mau bahagiain Papa sama Mama.
2: Iya, sayang. Kami akan doakan selalu kamu jadi anak yang sukses ya.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam. Jaga Malam.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Apalagi untuk kamu yang kerja ya seharian, kampus juga ya, sekolah juga sih benar ya. Karena seminggu berlalu dengan aktivitas dan rutinitasnya, sehingga di akhir pekan ini bisa membuat apa saja, sebebas apapun itu, membuat kamu enjoy karena besok libur. Tapi untuk Mark Kristiani ya jangan lupa untuk ke gereja. Menemani malam ini juga kakak Frankie ngingatin ya, untuk yang lagi di jalan hati-hati, tati rambu-rambu lalu lintas ya. Karena tadi sempat kupantau dari halaman RRI, iya kisaran juga, seputaran Jalan Ahmad Yani yang ada di depan RRI, padat ya teman Pro 2. Jadi kamu juga harus hati-hati, sehingga semuanya boleh menikmati suasana malam minggu dengan selamat, nyaman, dan bahagia. Gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kamu juga yang lagi pada nongkrong, kakak juga ucapin selamat menikmati suasana nongkrongnya sama siapa dan di mana. Oke, semoga ya suasana nongkrongnya nyaman, atau yang lagi menuju ke tempat nongkrongnya gitu kan. Oke, semoga ya. Tapi jangan semakin larut juga, ingat waktu pulang jangan tambah larut. Pulangnya juga harus hati-hati ya, karena sebenarnya sih aman-aman saja kota kita, tapi bisa juga ya tidak baik-baik juga gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi apapun itu ya, kita tetap harus menjadi security ya untuk diri kita sendiri. Iya teman Pro 2, kamu sudah tahu kalau PBB ya, ini mereka menyetujui peta dunia baru yang lebih akurat. Berarti kita peta dunia nih ada yang salah ya, atau sudah tidak akurat lagi ya. Jadi teman Pro 2, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ini mereka menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Nah, keputusan tersebut nih tertuang dalam resolusi yang dikenal dengan Correct the Map. Resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika atau AU. Jadi ada 164 negara ya yang mendukung resolusi tersebut, termasuk Prancis dan Inggris. Sementara itu, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara yang memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tersebut tidak bersifat mengikat ya teman. Namun keputusan itu akan mendorong perubahan pada peta yang digunakan oleh berbagai lembaga di seluruh dunia. Peta Mercator yang telah digunakan secara luas sejak abad ke-16 itu menjadi salah satu alasannya munculnya resolusi tersebut. Jadi peta dunia tersebut ya dikritik karena mendistorsi ukuran sejumlah wilayah di dunia. Dalam peta Mercator yang kita pakai selama ini ya, dari abad 16, Afrika terlihat memiliki ukuran yang hampir sama dengan Greenland. Padahal luas Afrika sebenarnya sekitar 14 kali lebih besar daripada Greenland. Para pengkritik menilai distorsi tersebut ya dapat mengecilkan persepsi terhadap potensi Afrika. Kondisi tersebut juga ya teman dinilai dapat membuat kebutuhan pembangunan negara-negara di sekitar garis khatulistiwa kurang diperhatikan. Peta Mercator dibuat pada tahun 1569 oleh kartografer Flandria yaitu Gerardus Mercator untuk membantu para penjelajah Eropa melakukan navigasi. Distorsi terjadi ya karena permukaan bumi yang berbentuk bola tidak dapat digambarkan secara akurat pada bidang dua dimensi. Peta Mercator membuat wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa terlihat lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Sebaliknya, wilayah yang berada di atau lebih dekat dengan kutub terlihat lebih besar. Ya, jadi mungkin ada bulat gitu ya. Ya, hanya terlihat ya. Oke. Nah, sebagai alternatif, sekelompok kartografer membuat peta Equal Earth pada 2018 untuk menggambarkan luas wilayah benua secara lebih seimbang. Kemudian pada tahun Februari ya, pada Februari kemarin, 54 negara anggota Uni Afrika ini juga mengadopsi proyeksi Equal Earth. Mereka menilai peta tersebut lebih akurat dalam menggambarkan ukuran seluruh benua, khususnya Afrika. Kelompok kampanye daring tagar Correct the Map ini juga mendukung perubahan tersebut ya. Kelompok itu menyebut Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Meksiko, dan sebagian Eropa dapat ditempatkan di Afrika dan masih menyisakan wilayah daratan. Para pendukung peta baru menilai penggambaran Afrika yang lebih akurat bukan sekedar persoalan kartografi. Mereka mengatakan peta turut membentuk

persepsi politik dan ekonomi terhadap suatu wilayah, termasuk menggambarkan sumber daya, populasi, serta peluang investasi. Nah, bisa ya, cuma karena ukuran yang diketahui bisa memberikan keadaan politik, ekonomi suatu wilayah itu ya bisa saja ada persepsi yang khusus ya, entahlah itu yang baik atau tidak persepsinya. Gimana nih teman Pro 2? Ya kalau ada yang bilang sih ya benar, kan cuma karena berbentuk bulat aja jadi ya dilihatnya Afrikanya nggak luas, aslinya luas gitu. Ya tapi kita tunggu saja kira-kira nantinya apakah memang ada perubahan peta. Ya tapi selain itu juga kan mungkin ada sekarang kayak abrasi, kemudian juga penambahan daratan gitu ya. Itu juga sudah membuat sebuah daerah itu kan juga tambah luas dan tambah kecil gitu ya. Nah, tambah sempit gitu ya. Ya mungkin itu juga bisa sih kita ubah lagi ya. Bayangkan dari abad 16 sampai sekarang pasti keadaan dunia kita berubah ukurannya atau ya kayak gitulah teman Pro 2. Ternyata udah pun nama apa yang cocok ya, tapi ya kayak begitu sudah. Oke, jangan kemana-mana, saya Kakak Franky. Lagu-lagu keren masih kita hadirkan menemani suasana malam minggu kalian semuanya, teman Pro 2. Oke, jadi stay on terus ya. Sampai jam 11 di program Jaga Malam.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Jaga Malam.
1: Saya Kakak Frankie masih di Jaga Malam teman Pro 2. By the way, sekarang kan lagi musim kebakaran ya, bukan kebakaran jenggot ya, atau kebakaran rumah, tapi kebakaran hutan. Tapi bisa berdampak juga untuk kebakaran pemukiman ya, seperti itu. Ya, dan itu juga sangat mengganggu udara, kebersihan udara, dan juga bisa membuat kita menghirup asap dari kebakaran hutan atau karhutlah itu sendiri ya, teman Pro 2. Kalau tadi sih Kak Frankie sempat ada kegiatan di Salor ya, perjalanan pulang menuju Merauke Kota, banyak asap sih teman Pro 2 ya. Nah itu juga menjadi tanda kalau hutan kita atau Papua Selatan, Merauke secara khusus, udaranya lagi terbersih, ya kan? Karena adanya asap kebakaran hutan lah atau lahan dan seperti itulah intinya. Nah, kira-kira apa sih resiko kesehatan yang bisa kita dapatkan yang diakibatkan dari asap karhutla itu sendiri, teman Pro 2? Jadi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, ya bukan sekedar merusak lingkungan saja, tetapi juga membawa resiko kesehatan ya. Jadi asap dari karhutla itu mengandung partikel halus serta berbagai polutan yang bisa mengganggu sistem pernafasan dan kinerja organ tubuh. Jadi gangguan kesehatan ya, dikatakan kalau kita lansir dari Kementerian Kesehatan RI, gangguan kesehatan yang paling sering adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, pada 27 Agustus 2026 kemarin ya, ya belum seminggu lah, tercatat atau pas seminggu ya, tercatat ada 4.082 kasus ISPA dengan total 13.449 kasus di wilayah terdampak. Ya, terdampak tuh ya kayak Sumatera dan Kalimantan ya. Jadi asap karhutla itu juga bisa memperburuk keadaan penderita asma, apalagi saat kualitas udara semakin menurun ya. Jadi partikel dalam asap bisa masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan batuk, sesak nafas, bahkan hingga serangan asma ya teman. Jadi penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ini juga merupakan salah satu keadaan yang bisa memburuk karena paparan asap. Jadi penderitanya itu termasuk ke dalam golongan yang perlu diperhatikan saat terjadi kabut asap. Selain adanya gangguan pada paru ya, paparan asap karhutla ini juga bisa meningkatkan risiko adanya gangguan pada sistem kardiovaskular. Jadi paparan asap kebakaran bisa menimbulkan gangguan jantung ya. Waduh, efeknya sampai ke situ. Seperti peningkatan risiko rawat inap pada kelompok rentan ya, atau lansia kayak gitu. Paparan asap ya bisa memicu iritasi pada hidung, mata, dan tenggorokan. Dan keluhannya ya dapat berbentuk mata merah dan berair, bersin, hidung berair, batuk, dan sakit tenggorokan. Tidak hanya itu saja nih teman, risiko iritasi kulit meningkat saat terpapar polutan dari asap kebakaran. Paparan dari asap bisa memicu keluhan seperti peradangan dan gatal-gatal, bukan gatal-gatal ya, gatal-gatal ya. Ya, gatal dan gatal tuh beda kah tidak ya? Ya, gatal-gatal pada kulit. Sementara itu paparan asap dalam konsentrasi tinggi ini bisa mengakibatkan sakit seperti pusing, sakit kepala, dan nyeri dada. Tingkat keparahan gejala juga dipengaruhi oleh lama paparan, konsentrasi polutan, dan keadaan kesehatan seseorang ya teman. Nah resiko tersebut ya harus diperhatikan sebab ya itu dia partikel yang tadi ya PM25. Ukuran itu sangat kecil dan bisa masuk jauh ke dalam paru-paru. Kalau kita lansir lagi dari WHO ya, partikel itu bisa masuk ke dalam aliran darah serta mempengaruhi sistem kardiovaskular dan pernafasan. Apalagi untuk anak-anak, ibu hamil, lansia, terus orang yang memiliki penyakit paru dan jantung, juga kelompok yang lebih rentan terhadap pengaruh asap ya. Keadaan kayak gitu ya bisa buat mereka tuh harus mengurangi paparan saat kualitas udara memburuk karena karhutla. Jadi untuk mengurangi kemunculan risiko, masyarakat dianjurkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan saat asap sedang pekat. Ya bisa juga pakai masker, ini dianjurkan ya, bila harus beraktivitas di luar serta mencari pertolongan medis saat gangguan kesehatan muncul, kayak gitu. Jadi jangan samakan ini ya, asap biasa atau asap ya kayak kita bakar sampah, maksudnya ya, ya sama juga sih, cuma maksud di sini adalah karhutla ini kan dalam jumlah volume yang banyak ya, besar ya. Dan itu ada yang namanya ya partikel-partikel itu yang ukurannya sangat kecil sekali teman Pro 2 ya. Ya kayak tadi partikel PM25 sangat kecil bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah apalagi yang rentan ya. Yang lebih berbahaya lagi ya, dia bisa karena terlalu kecil bisa masuk ke dalam aliran darah dan mempengaruhi kardiovaskular dan pernafasan itu sendiri. Ya, jadi jangan anggap sepele teman Pro 2. Partikel kecil itu yang kadang-kadang kecil-kecil itu lebih bahaya daripada yang besar-besar ya. Oke. Semoga mengedukasi ya teman Pro 2 semuanya. Saya Kakak Franky, nanti masih balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, dijaga malam-malam minggu.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk

0: Jaga Malam.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Lanjut lagi menemani kalian semuanya di malam hari ini, malam minggu teman Pro 2. Udah jam 10 lebih 7 menit. Gimana sejauh ini suasana malam minggu kamu teman Pro 2? Semoga bahagia terus ya. Tapi yang ditakutkan kadang-kadang kalau kamu yang punya doi jalan sama pasangan, jangan terlalu lama juga di malam minggu. Tidak harus dipuasin lama-lama ya. Karena biasanya bisa menjadi ini juga, bukan bumerang juga ya. Kadang-kadang ya kalau terlalu lama nanti malah jadi perdebatan kecil. Entahlah, mungkin si dianya udah mau pulang, kamunya masih mau ngajak nongkrong atau jalan gitu. Ya kan, dan akhirnya jadi perdebatan. Nah, setidaknya dalam merayakan sebuah hari, lakukanlah itu dengan kesepakatan atau sama-sama mau gitu. Bukan adanya perbedaan keinginan. Nah, hal kecil tuh yang bisa buat jadi berantem atau marahan dalam beberapa hari ke depan, bahkan bisa seminggu, bahkan lebih ya teman Pro 2. Nah, jadi kalau memang saat ini kamu udah bisa pisah dulu untuk beristirahat, ya no problem ya. Karena kan masih ada malam minggu yang lain atau waktu yang lain lagi teman Pro 2. Karena tidak selamanya bersama dengan keadaan yang lama itu menjamin adanya kebahagiaan atau keharmonisan. Tapi bisa saja terlalu lama itu malah membuat kita tuh jadi jenuh, bosan, dan jadi bahan perdebatan juga ya. Itu sih contoh kasus untuk malam minggu ya. Malam minggu bareng yang jangan terlalu lama. Tetapi bisa juga menjalani sebuah hubungan jangan terlalu lama juga teman Pro 2. Oke, apalagi kalau kamu yang seorang laki-laki ya kan, harus bisa membaca keinginan cewek kamu ya. Seringkali wanita tuh kan menunggu, ini mau dipacarin sampai kapan, mungkinnya dia udah kasih kode kapan resmi gitu kan. Tapi ya kamunya sebagai laki-laki kurang peka, itu juga bisa menjadi tanda bahaya ya. Karena biasanya hubungan yang terlalu lama itu kadang-kadang kamu juga bingung nih mau pacaran seperti apa lagi. Ya udah jadi flat aja. Nah, kalau sudah flat jadi jenuh. Bisa-bisa dari flat itu ada hal-hal kecil yang menjadi sebuah masalah dan tambah gede, tidak bisa diatasi. Dan akhirnya hubungan kamu bisa bermasalah dan bisa tidak bersama. Itu sesuatu yang harus diwanti-wanti juga. Ya sedikit pengingat saja ya buat kamu teman Pro 2 di malam minggu ini. Oke, lagu-lagu keren masih kita hadirkan ya teman Pro 2 buat kalian semuanya. Oke. Dari Afgan, mengertilah kasih. Buat kalian yang lagi menjalani hubungan, saling mengerti ya. Jangan mau dimengerti saja.

0: Jaga Malam.
1: Teman Pro 2, di mana saja berada, berbagai informasi hiburan udah kita hadirkan ya, menemani suasana akhir pekan atau malam minggu kamu. Pro 2 RRI untuk program Jaga Malam akan kita sudahi, tapi jangan kemana-mana, lagu-lagu keren dan nantinya di sekitar setengah 12 malam ada drama radio ya, bakal kita hadirkan. Sampai jam 12 malam, Pro 2 akan tutup siaran atau off air. Besok jam 5 pagi kita udah mulai mengudara ya. Kita udah mulai on air besok pagi dengan berbagai acara-acara yang menarik tentunya. Menemani suasana hari libur atau hari minggu kamu, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Pro 2 selalu hadir setiap harinya sebagai teman terbaik kamu ya. Dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Di frekuensi FM 96.4 MHz ataupun juga aplikasi RRI Digital untuk audio streaming live kita. Oke, dan kakak ingatin sebelum tidur, jendela pintu rumah diperiksa kembali, pastikan dalam keadaan terkunci. Barang-barang elektronik juga udah dalam keadaan off ya, kalau sudah tergunakan ya. Oke. Dan bagi kamu yang belum pulang, jangan semakin larut ya. Oke, pastikan kamu tidak ngantuk dalam membawa kendaraan, dalam perjalanan pulang, pulang ke rumah, pulang ke kos gitu kan. Dan lewati jalan yang aman ya. Kalau memang harus putar jauh ya, tidak apa-apa, yang penting selamat kan. Karena orang-orang di rumah atau di kos juga menanti kamu. Dan selamat beraktivitas ya, bagi kamu yang justru jam segini tetap bekerja. Para petugas keamanan, TNI Polri, security yang ada di wilayah area kota atau di pinggiran, satgas-satgas semuanya di pos-pos penjagaannya, selamat beraktivitas bertugas. Tapi ingat, utamakan keselamatan juga dalam bekerja gitu. Oke, dan yang ada di warung-warung kopi, warung kaki lima, di mana saja juga yang dengerin siaran kita, di jalan juga hati-hati ya. Biasanya sepi bukan berarti aman, tapi justru sepi itu seringkali kita anggap sepele, tidak fokus, dan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan dalam berlalu lintas. Jadi tetap utamakan atau prioritaskan keselamatan ya. Oke. Saya kakak Franky Wohel, mewakili teman-teman penyiar yang sudah siaran di hari ini, nyampein terima kasih. Sampai ketemu di siaran lain waktu bersama saya, kayaknya lusa ya teman Pro 2. Salam sehat dan dadah, bye-bye.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
1: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
2: Iya, Nek.
1: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
2: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
1: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
0: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
2: Kue rintak khas Bangka.
3: Mbak, saya cari roti kekinian.
4: Ada croissant atau donat?
2: Gak ada.
0: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
2: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
1: Kenapa?
2: Gak ada yang mau beli kue rintak.
1: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
0: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
5: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
0: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
6: Nak, ini kue rintak.
2: Iya, Pak.
6: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
2: Silakan dicoba, Pak.
6: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
0: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
5: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
6: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
2: Boleh, Pak.
6: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
2: Kurator museum?
6: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
2: Beneran, Pak?
6: Lebih dari itu.
0: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
6: Apakah ini nenekmu?
2: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
6: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
0: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
1: Masih ada yang ingat?
6: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
2: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
6: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
1: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
2: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rinta.
0: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

surga. Masuk surga berarti masuk ke dalam sebuah suasana yang kita rindukan selama hidup, yaitu suasana gembira, suasana sukacita yang abadi, karena kita pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Singkat kata, masuk surga berarti bertemu dengan Tuhan yang kita cintai sepanjang hidup kita. Injil hari ini juga menyadarkan kita bahwa untuk bisa masuk surga tidak perlu menunggu nanti setelah mati. Kita bisa mencicipi bagaimana rasanya masuk surga sejak di dunia ini. Ada tiga macam cara. Pertama, mendengarkan Allah. Kedua, taat pada perintah Allah. Ketiga, menyambut Allah. Setiap kali merayakan Ekaristi, kita menyambut tubuh Kristus. Mari kita laksanakan misi kita mendengarkan dan taat pada perintah Allah.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Polres Merauke menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dua personilnya. Upacara berlangsung di lapangan voli 38 Setia Polres Merauke dan dipimpin langsung Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat utama serta personel Polres Merauke. Adapun komandan upacara pada kegiatan tersebut adalah Ibda Hasan Cahyadi Uluputi. Dua personel yang diberhentikan tidak dengan hormat adalah Ibtu MAD dengan jabatan terakhir sebagai Pama Polres Merauke. Ia dikenakan sanksi berdasarkan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta pasal 8 huruf D dan pasal 13 huruf F Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Personel kedua bernama Bribda ADV yang menjabat sebagai Bapolres Merauke. Pemberhentian terhadapnya berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, junto pasal 8 huruf E Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Kapolres Merauke dalam amanatnya menekankan agar pelaksanaan PTDH ini menjadi pembelajaran bagi seluruh personil. Ia mengingatkan setiap anggota untuk selalu berpikir sebelum bertindak serta mempertimbangkan setiap keputusan secara matang.

Kita ke info berikutnya. PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga produk BBM non-subsidi Pertamax Green 95. Penyesuaian ini berlaku mulai tanggal 2 September 2026 lalu. Kebijakan ini mengikuti penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi yang telah dilakukan sebelumnya. Produk tersebut antara lain Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dex Lite. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora menyampaikan bahwa penyesuaian harga Pertamax Green 95 merupakan bagian dari kebijakan perusahaan. Penyesuaian ini mengikuti harga produk BBM non-subsidi lainnya yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun harga Pertamax Green 95 mengalami penyesuaian dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter, dan dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp2.550 per liternya.

Kita ke info terakhir. Suasana kebersamaan dan kepedulian mewarnai rangkaian Hari Doa Syukur atau HDS ke-21 Jemaat GKI Sara Merauke. Tidak hanya melalui ibadah, momentum ini juga diisi dengan berbagai kegiatan yang mengajak anggota jemaat untuk berkumpul, beraktivitas bersama, dan saling peduli. Rangkaian kegiatan yang dimulai sejak tanggal 22 Agustus itu melibatkan anggota jemaat dari rayon Galilea, Kanaan, Israel, dan Mansina. Beragam kegiatan telah dilaksanakan mulai dari lomba fashion show busana gereja, cerdas cermat Alkitab, merangkai bunga altar hingga vokal grup. Ketua Pelaksanaan Harian Majelis Jemaat GKI Sara, Pendeta Elizabeth M.I. Wejai S.S.I. mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut tidak sekedar untuk memeriahkan HDS, tetapi menjadi sarana membangun kebersamaan dan kepedulian antar jemaat. Menurutnya, semangat kepedulian tersebut semakin relevan karena tahun ini merupakan tahun kepedulian di lingkungan GKI di Tanah Papua. Melalui berbagai kegiatan, jemaat diajak untuk semakin dekat satu sama lain sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan. Rangkaian HDS ke-21 Jemaat GKI Sara akan mencapai puncaknya pada tanggal 18 September mendatang melalui ibadah syukur dan seremoni yang dipusatkan di Gedung Gereja GKI Sara Merauke. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

0: lagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Selamat berhari Minggu ya, selamat bersukacita dan juga selamat beraktivitas di hari ini. Sorry banget kalau suara aku agak sedikit bindeng ya, karena hidung aku lagi tersumbat nih teman Pro 2. Tapi nggak mengurangi semangat aku untuk menemani kamu di program Spada pagi ini ya teman Pro 2. Ya buat kamu yang baru bangun, jangan lupa untuk minum 2 gelas air putih. Dan yang udah bangun, jangan lupa untuk sarapan ya. Serta buat kamu yang sudah sarapan, jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk beraktivitas di hari ini. Agenda kamu kemana nih teman Pro 2 di hari Minggu ini? Kayaknya jalan-jalan ke arah Semangga 2 asik ya kayaknya ya teman Pro 2. Atau mungkin mau jalan-jalan ke Kurik. Atau mungkin ada yang mau ke undangan pernikahan dan apapun itu di hari ini. Gak tahu kenapa kayaknya di hari Minggu dan Sabtu itu banyak ini ya teman Pro 2. Ya memang hari libur sih, banyak acara undangan dan lain-lain gitu teman Pro 2. Iya kayaknya di pagi hari ini, terutama di hari Minggu itu jadi momen yang tepat juga buat mancing ya teman Pro 2. Kalau mancing itu biasanya tergantung orangnya, ada yang sabar dan juga ada yang gak sabaran. Kalau yang gak sabaran mending gak usah mancing tapi beli ikan di pasar aja ya teman Pro 2. Karena beberapa kali juga aku sempat mancing tapi ya gitu, gak dapat teman Pro 2. Yang ada cuma kecewa tuh teman Pro 2. Jadi benar kata orang kalau mancing itu hobi yang apa ya, hobi yang istimewa gitu teman Pro 2. Walaupun memakan banyak waktu juga ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang hobi musik di hari ini, tepatnya di hari Minggu itu menjadi momen yang tepat untuk latihan ya teman Pro 2. Kalau kamu seorang gitaris ya pastinya berlatih gitar ya. Yang bermain piano, bermain keyboard itu pastinya berlatih juga. Yang main bass, main drum, dan vokal gitu ya teman Pro 2.

Tapi gak jarang hari Minggu juga dihabiskan dengan tidur aja di rumah ya teman Pro 2. Ya gak salah juga ya teman Pro 2. Mungkin karena seminggu udah beraktivitas, bekerja. Jadi pengen istirahat di rumah aja, gak kemana-mana. Hanya tiduran sambil nonton SpongeBob. Nonton berita ya maksudnya ya teman Pro 2. Tapi nonton SpongeBob juga gak apa-apa sih. Atau mungkin nonton YouTube, sekedar nonton-nonton apapun yang kamu suka di YouTube ya nggak jadi masalah ya teman Pro 2. Yang penting nggak seharian full tidur aja, karena itu bisa menyebabkan tubuh jadi malas dan juga sakit kepala ya teman Pro 2. Hari Minggu juga menjadi hari yang tepat buat kamu yang hobi masak, karena kamu bisa bereksperimen untuk mencoba berbagai resep ya, walaupun kemungkinan berhasilnya juga kecil, tapi kemungkinan gagalnya juga pastinya kecil ya teman Pro 2. Dari sekian banyak kemungkinan, pasti ada kemungkinan-kemungkinan tidak terduga. Tapi bukan menjadi suatu halangan untuk tidak mencoba sesuatu yang baru ya teman Pro 2. Hidup ini kan dinamis, kita harus belajar sesuatu yang baru untuk tetap maju ya teman Pro 2. Jangan sampai tertinggal. Oh ya, buat teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, selalu berhati-hati, terutama yang naik mobil, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga selalu utamakan keselamatan dan fokus. Jangan berkendara sambil main HP ya, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang hari ini tetap bekerja kayak aku, selalu semangat ya. Jangan lupa untuk sarapan. Jangan lupa kalau lapar ya makan ya teman Pro 2. Jangan sampai kamu menggadaikan kesehatan kamu hanya karena pekerjaan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sedikit banyaknya aku pengen ngasih tahu kamu bahwa di tanggal 6 September ini ada beberapa peringatan nih teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, tanggal 6 September diperingati sebagai hari berpulangnya Jenderal Besar A.H. Nasution atau meninggalnya Jenderal Besar A.H. Nasution ya teman Pro 2. Tanggal 6 September pada tahun 2000 silam, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution wafat karena sakit. Ia berpulang ke rumah di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta pada usia 81 tahun. Ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta. Jenderal Besar A.H. Nasution merupakan salah satu nama yang menjadi target untuk diculik oleh barisan komunis pada tahun 1965. Ia masuk di daftar target bersama 7 perwira tinggi militer Indonesia lainnya dalam peristiwa G30 SPKI. Kala itu Jenderal A.H. Nasution berhasil menyelamatkan diri, namun naas tembakan mengenai putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya Letu CZI Pierre Andreas Tandean. Dilansir dari situs resmi Dinas Sejarah Markas Besar TNI Angkatan Darat, sebagai wujud penghormatan terhadap jasa-jasanya, maka tempat kediaman A.H. Nasution diputuskan menjadi museum yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Desember 2008. Museum Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution berlokasi di Jalan Teku Umar nomor 40 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Museum ini semula merupakan kediaman A.H. Nasution beserta keluarganya ketika menjabat sebagai kasat pada tahun 1949 hingga menghembuskan nafas terakhir. Yang berikutnya ada peringatan yang cukup unik nih teman Pro 2. Bukan cukup, tapi ya unik banget malahan menurut aku. Tanggal 6 September diperingati menjadi Hari Ibu Malas Nasional. Hari Ibu Malas Nasional diperingati pada hari... diperingati setiap tanggal 6 September ya teman Pro 2. Hari Ibu Malas ini dimaksudkan agar para ibu yang telah berjuang dalam kesibukannya sebagai seorang ibu mendapatkan perhatian dengan diberikan waktu satu hari untuk beristirahat total. Hari ini mendorong para ibu agar meluangkan waktu untuk diri mereka sendiri. Cara merayakannya bisa dengan pergi jalan keluar rumah tanpa membawa anak, makan dan ngopi atau pergi ke salon sendirian, dan juga menikmati setiap waktu tanpa harus memikirkan tanggung jawab di rumah teman Pro 2. Jadi satu hari aja tuh teman Pro 2. Memang tugas ibu itu sangat mulia ya teman Pro 2. Di rumah menyiapkan segala keperluan, mengurus anak, mengurus rumah. Tapi masih ada saja yang bilang ibu rumah tangga tuh gak ngapa-ngapain gitu teman Pro 2. Ya mereka bekerja bahkan lebih capek daripada orang kerja kantoran teman Pro 2. So buat kita semua, mari kita saling menghargai jasa ibu kita ya teman Pro 2. Jasa ibu kita, jasa istri kita, buat kamu yang sudah punya istri ya teman Pro 2. Dan itulah beberapa peringatan di tanggal 6 September ini. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 6 September. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, apa yang dipersiapkan berjalan dengan lancar, dan juga banyak rezeki. Serta aku, kamu, kita semua yang mendengarkan Pro 2 pagi ini diberikan banyak duit dan rezeki yang sangat-sangat-sangat berlimpah. Amin, amin, amin, amin.

Oke, teman Pro 2, nanti kita akan membahas beberapa tips-tips pagi hari ya. Beberapa tips nanti bakal aku sampaikan, tapi aku spill-nya nanti aja ya, teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Buat kamu, selamat mendengarkan. Enjoy terus di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Spada teman Pro 2. Ya teman Pro 2, penggunaan komputer, laptop, tablet, dan ponsel dalam waktu lama itu ternyata dapat menimbulkan keluhan pada mata, penglihatan, leher, dan bahu. Siapa nih yang pernah ngalamin ini teman Pro 2? Kondisi tersebut dikenal sebagai Computer Vision Syndrome atau CVS atau Digital Eye Strain. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, CVS dapat dialami siapa saja yang sering menggunakan perangkat digital. Pekerja kantoran, programmer, desainer grafis, analis data, guru, dosen, dan mahasiswa serta profesi lainnya yang banyak beraktivitas di depan layar termasuk kelompok yang beresiko. Keluhan CVS umumnya tidak menyebabkan kerusakan mata secara permanen. Namun, gangguan yang muncul berulang dapat mengurangi kenyamanan, mengganggu konsentrasi, dan mempengaruhi produktivitas saat bekerja maupun belajar. Menatap layar dalam waktu lama membuat mata bekerja lebih keras untuk mempertahankan fokus pada tulisan, gambar, cahaya, dan kontras. Frekuensi berkedip yang cenderung berkurang juga dapat mempengaruhi kelembapan permukaan mata. Durasi penggunaan perangkat tanpa jeda menjadi salah satu faktor yang dapat memperberat keluhan. Jarak mata dengan layar yang terlalu dekat atau terlalu jauh turut membuat mata bekerja lebih keras untuk mempertahankan fokus. Posisi layar yang tidak ergonomis juga dapat mempengaruhi kenyamanan pengguna. Layar yang terlalu tinggi, terlalu rendah, atau tidak sejajar dapat menambah beban pada mata, leher, bahu, dan juga punggung. Kondisi pencahayaan ruangan turut menjadi perhatian saat menggunakan perangkat digital. Ruangan yang terlalu gelap atau terlalu terang, pantulan cahaya pada layar, serta ukuran huruf yang terlalu kecil dapat membuat mata lebih

Pengguna perangkat digital perlu memperhatikan kebiasaan saat bekerja atau belajar di depan layar. Pengaturan jarak dan posisi layar, pencahayaan yang sesuai, ukuran huruf yang nyaman, serta istirahat secara berkala dapat membantu mengurangi keluhan akibat penggunaan layar digital. Jadi buat kamu bekerja menggunakan perangkat komputer juga harus ada batasan waktunya ya teman Pro 2. Ya walaupun pekerjaan sangat penting, tapi kita juga harus mengutamakan kesehatan mata kita ya teman Pro 2. Apalagi kalau kita di depan komputer tuh kan kadang punggung sakit atau bahu terasa tegang. Atau terasa nggak enak badan, mual dan lain-lain. Itu merupakan salah satu tanda bahwa kamu terkena computer vision syndrome, teman Pro 2. Apalagi kalau kamu sering main HP di malam hari dan dalam keadaan kamar yang gelap, teman Pro 2. Itu juga bisa menyebabkan mata kamu sakit ya, teman Pro 2. Sakitnya itu nggak sakit yang tiba-tiba sakit gimana-gimana, enggak, tapi perih gitu teman Pro 2. Terasa mata itu bekerja maksimal di dalam kegelapan gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu kalau mau tidur itu ya alangkah baiknya HP-nya itu disingkirkan, ditaruh agak jauh ya teman Pro 2. Karena kalau misalkan kita mau tidur lalu kita buka HP, nanti yang ada kita enggak tidur-tidur sampai jam 3 subuh teman Pro 2. Ya karena stalking atau mungkin melihat berbagai konten di media sosial, di TikTok, di Instagram dan lain-lain gitu teman Pro 2. Lebih baik ketika kamu tidur ya HP-nya dicas ya teman Pro 2. Nah ngomong-ngomong tentang HP nih teman Pro 2, setelah ini aku bakal membagikan kamu tips merawat baterai HP yang perlu diketahui. Karena selama ini banyak nih teman Pro 2 yang pada akhirnya HP-nya itu rusak dan ya sering kehabisan baterai yang menyebabkan HP-nya itu sering hang teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas tips merawat baterai HP yang perlu diketahui. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya Skarapatapatapa binti Skaraperibopa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya?

Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, banyak yang masih mengira baterai HP harus sesekali dikosongkan sampai habis supaya kapasitasnya tetap bagus. Padahal anggapan ini lebih cocok untuk pemakaian HP teknologi baterai lama teman Pro 2. Hal yang terpenting adalah justru menghindari kondisi yang membuat baterai terlalu panas atau habis, bis, kosong, plong, teman Pro 2. Suhu yang tinggi bisa mempercepat penurunan kemampuan baterai seiring waktu. Jadi bukan cuma persentase baterai saja yang diperhatikan, akan tetapi juga kondisi HP saat digunakan. Penyebab HP yang mati secara tiba-tiba adalah karena kondisi baterai yang sudah benar-benar drop, teman Pro 2. Setiap baterai memiliki masa pakai atau sering disebut battery health dan biasanya akan menurun setelah beberapa tahun penggunaan. Ketika HP mati secara tiba-tiba, bisa jadi disebabkan oleh kalibrasi baterai yang tidak akurat karena proses sinkronisasi tidak berjalan dengan baik dan sistem tidak bisa membaca presentasi baterai secara maksimal. Salah satu pengisian baterai adalah dengan melakukan kalibrasi ulang dan HP benar-benar mati sehingga baterai HP secara cepat akan penuh. Terkadang kita perlu melakukan charging selama beberapa menit setelah melepaskan baterai. Tapi jika ternyata baterai pada HP tersebut dalam keadaan benar-benar habis ya teman Pro 2. Dalam kondisi baterai sangat drop, HP membutuhkan waktu untuk menerima daya minimal sebelum bisa merespons tombol power. Untuk penggunaan yang lebih aman adalah menggunakan charger dan kabel sesuai dengan HP-nya. Colokan langsung ke stop kontak dinding, diamkan HP selama 30 menit, jangan menekan tombol power berulang-ulang. Cek icon baterai atau logo charging muncul dan kemudian biarkan baterai terisi penuh, teman Pro 2. Dan perlu diingat, sesekali dalam seminggu matikan HP kamu ya teman Pro 2, entah beberapa kali dua atau tiga kali dalam sehari, tapi enggak dalam jangka waktu full seharian ya teman Pro 2. Pokoknya dalam kurun waktu beberapa jam saja, tapi juga lebih bagus kalau kamu ketika tidur itu mematikan HP kamu teman Pro 2. Jadi kamu enggak ke-distract untuk membuka HP bermain sosial media sampai insomnia. Dan juga HP kamu jadi semakin terawat baterainya teman Pro 2. Dan itulah beberapa tips merawat baterai HP yang perlu kamu ketahui teman Pro 2. Awet tidaknya sebuah handphone itu terletak dari bagaimana cara kita menggunakannya. Tergantung pengguna aja teman Pro 2. Kalau penggunaannya barbar ya HP kamu juga lama-lama wasalam teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setelah ini kita akan mendengarkan info perakiraan cuaca Kabupaten Merauke. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,4 FM di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Ya, teman Pro2, kita masuk ke segmen info cuaca. Namun kami belum bisa terhubung dengan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dikarenakan kendala teknis, teman Pro2. Namun berdasarkan informasi perakiraan cuaca Kabupaten Merauke yang telah dirilis yang berlaku tanggal 6 September 2026 hari ini, untuk pagi, siang hingga malam nanti cerah berawan dan dini hari berawan. Sementara untuk suhu udara berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 85% serta arah angin timur sampai dengan tenggara 10 sampai 40 km per jam. Tinggi gelombang di perairan Asmat 0,25 hingga 0,5 meter. Yosudarso 0,5 hingga 1,25 meter, Merauke 0,5 hingga 0,75 meter, Laut Arafuru Timur 1 hingga 1,75 meter. Untuk pasang maksimum 5,2 meter pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, surut minimum 3 meter pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, dan 0,9 meter pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Waspada potensi angin kencang di wilayah daratan dan perairan Papua Selatan, serta waspadai potensi kebakaran dengan tidak menyalakan api di sumber-sumber yang dapat menyebabkan kebakaran. Untuk esok hari 7 September 2026 diperkirakan cerah berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian perkiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga. Nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Padang.
2: Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya teman Pro 2. Setelah ini di pukul 9 kamu akan ditemani Kidung Rohani, yaitu lagu-lagu rohani Kristen yang akan menemani minggu pagi kamu. Kita bertemu lagi di pukul 10 dengan info Pro 2 ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.